0: Radio mati lara dada kita.
1: Hari pun dong neng sepini kuang alas. Sirda sungku mau sawas kaman ya. Sumitra putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi nikang kita.

0: kayak kelara.
1: Cinoki menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngebaru keraman yang ngausir di Wijanaki. Angin jatayu harap pimapu melawan dia naki.

God for you. Rahmat dia kerabat dia dari kanan dia wujud lagi. Sekarang saya bersih dari semua. Oh, ha.

Kita semua nang saya yang kantun ka kantor gawa murid enak ngadeg kok.

Kita sebenarnya saya jatuh ni mari. Perannya lak semua nama you. Apa perannya? Mungkin dek kaya ulah tu. Belum teraya umur dua Karodan lepati ngangkut, satu leng kelawan kakak dah yang kan mangkada meh-meh ingulunah peramu sakya. Membuat yuat sebuat buku-buku hengpon coba ya. Membuat

yang urung yada nenek ijiak kalang kuringan mamahan diratangan jeman siu siumang ulingan ranaka agit lagi hati ninggal salebeting karaton nagara Alengkadirja Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi ati punadeg dening kadang kancan niwaing kang putra Satiraden Indrajit Megananda wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahi ngayi Sintawati anucan kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh tiacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana boten antawis dangu dayu-dayu saprabdanipun anoman anggada tumrocog dan prabadi.

0: awas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangga teman siu.

Tong sadugina anoman anggada ngorojogkan para panlebat tangka keraton Lajagede. Ya, dasamuka. Ya aing anggada utusan ti negara Pancawati dena. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan eka tempuda ayah kusir gawat jadi salira ulah bilukan jadi musuh arisanya na salira mah eta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh dipaehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, batar Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudirasa ningati lamun aing can bisa ngabaspi satrunan Batarama kapapak tining kinendro

senjata makan tuan. Anu maksa brek ngabas di rawana. Tapi ayana jadi mulang di kapan sama jadi cekte mutanan aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Rajawa! Lamun can di balik lemah wai. Hahaha.

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta Sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.